siru la min fal wa yi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonyuwe hani golle jot okor mai okor na gunyowe ni la yakar onyum bato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa yo kumba mamujuf mbok fap ne yoy ezam batis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serila ya efa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tutaw yobe balolata yuana saringarit ne ino

munday kan dom ser garam nyay kan dom ser garam nyay mo jur maryam al babakar gay ak amadou sise marigata maryam al babakar gay.

Mata awal kita ni nak guna timbul nak guna batik. Mata awal kita mesti ada mom. Jelas mesti ada mom.

Pantamal macam apa? Mau orang cakap macam macam tengah ini aku bagi pantamal. Bagi pantamal. Orang dah ini macam ni, am berjaya apa hari sabtu pakai ni di pakai ni bayi. Apa hari? Mungkin mungkin apa hari? Di mungkin apa hari? Jadi mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari jam dar? Nampun begini jam, mungkin jam, apa begini jam, mal begini jam, apa begini jam, apa begini jam? Mungkin apa hari? Apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin apa hari?

Kalau batin kita, kalau banyak tu, maka dia orang yang kita ni kalau ada. Semua yang kandung melani, kalau kau bangun nanya, kalau mampu.

Iru la min fal wa yi mo nyakota so ta den juwa nasar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot o korma yi yokorna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he yani msiri makelwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fap neoy ezam batis genyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serila ya ifatu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifatu tawyo ber balolata yuana saringarit ne

Ada teman yang masih tegur. Karena kalian warga campur menjajan jajan. Jajan jajan.

Daniel. Mereka akan bar monual pekerja jumnyar. Bukan bar patu monual jumnyar. Yang lain juga ada. Akparang lain juga ada. Akapar lain juga ada. Akpadu lain juga ada. Angmanyu ada. Aksuja ada. Aksuha ada. Monual jumnyar. Tanya kerja di monual nyaskan.